kudzoka kuti vaone kuti chii chaitika. Ichokwadi mukadzi uyu akati achisvika pasame spot pakaroverwa murume wake nemotikari. On the other side raakaburukira iroro akanga ane mwana.

ke alasan semua ambas berada di sini boleh untuk elok untuk 7 p.m. Alasan lagi ke background.

ke sekubuze sisa ke laphana ukuthi ngempela niyahlukana alihlukaniswa ke yini akungene futhi oganda kanda baseningizimu Africa they so brothers cha usheshe wakhuluma ungakabona